aja lepas aja dia nggak bisa kerja itu mana istilah makanya cuma tahu kemudian terpisahkan

0: Paris, i més pizza i parla. Ahir a més sota un exèrcit, un exèrcit amb motiu a repetar, fa vitris, fa sopauna, s'ha de monjuït, ram, ram, fa setxó, tan ser pas, i seguir, i ha venit d'esclar, o si no tan motiu per distresta i no fet mal, ai, s'ha de potser.
1: Sabe, és a dir, com no? Lluïa, dir-li, no pas, la primera carta, encara que la viurida, un discàtic, o s'ho pot ser que no s'ha dit, o pensat, s'ho pot dir, la premsa.
0: És tan, saps que he rogat, vas que li, qui s'ha trobat aquí el destin, s'ha de buscar cada cop, però s'ha de posar-me. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Apabila mana hasil perjalanan kami dari Kisimar ke Kerala ke Jakarta, untuk perjalanan kami awalnya satu kilometer ini. Wasat dan satu stesen kuda tak terlalu keren, untuk perjalanan kami kami dari Kisimar ke Kerala ke Jakarta.
3: Jadi, hasil kami ini jauh dari tempat yang terdekat, dan saya pun sangat kagum. Tadi kami insurans dan hari ini kami di mana hari ini, bila kami ada di mana, dan bila kami ada juga, kami pada kami juga ada di kasam.
2: Di
3: mana kita berada? Di mana kita berada? Di mana kita berada? Di mana kita berada? Di mana kita berada?

0: satu tahun istilah peranan anak tersangka yang ikut makairan kalsium kami sekali. Sos katai surat si berdua.
1: Jadi untuk kakai pikul sama kakai lima, surat si